Zipo nyakati hivi visa vilitamba sana, lakini Teresa ilikuwa ni kata nyimbo ambazo unakumbuka itoka Teresa, ikatoka VIP, enzi zile za mfadhaiko, na nyimbo mbalimbali ambazo zitamba vijana jazz band. Na hapo umemsikia Jerry Nation, wange kimfahamu kama Dudumizi, na kibao chake kinaitwa Teresa, vijana jazz. Sasa lakini hao sio pekee ambao waliimba nyimbo ambazo zinafanana fanana na mambo kama haya. Hata katika kizazi cha hivi karibuni cha kina TYL, kuna nyimbo kama hizi yaliwakuta, eh?